0: RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR of The Rockin' Life. The morning starts right here, and enjoy the ride.
2: Let's enjoy the ride barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. GMHR mengudara. Yang bisa lo streaming juga di www.therockinlife.com. Apa kabar? How are you, rockstars? Gimana pagi hari ini? Apakah semua plan lo atau rencana lo berjalan dengan lancar? Kalau iya, semoga sampai nanti lo pulang kantor atau pulang berkegiatan bisa semuanya berjalan sesuai dengan kehendak lo, rockstars ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kehendak lo, ya udah pasrahkan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nih rockstars, this weekend kita akan menghadapi yang namanya long weekend lagi. Udah punya plan kemana? Kalau misalnya belum punya plan kemana-mana, mendingan kita seru-seruan bareng deh di Jakarta ya. GMHR akan terus menemani lo sampai hari Jumat nanti. And this one lagu pertama dari gue. Gue punya satu lagu yang enak banget dari Rihanna dengan We Found Love. Special buat lo bareng Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti.

0: Masih ditemenin Echa Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi di GMHR. This one is Milky with Just The Way You Are. Gimana kabar lo pagi hari ini, Rockstars? I hope you're doing well. Happy birthday buat lo yang hari ini mungkin ulang tahun. Masih Taurus season ya. Buat yang hari ini baru aja kurang enak badan, semoga bisa segera pulih lagi. Bisa segera kembali beraktivitas, Rockstars. Apalagi hidup di Jabodetabek deh. Nggak cuma Jakarta menurut gue ya. Jabodetabek itu tuh nggak mudah, Rockstars. Apalagi yang rumahnya mungkin di sekitaran Depok, Bogor, Tangerang, bahkan Bekasi. Tiap hari tuh ya, kalau nggak macet-macetan di jalan, nyetir kendaraan sendiri, biasanya naik kendaraan umum. Kayak misalnya kereta gitu, atau MRT, atau LRT gitu ya. Nah, buat lo nih yang hari-hari menggunakan transportasi umum, memang mesti hati-hati, Rockstars. Walaupun banyak sekali kejadian yang sudah terjadi mengenai pelecehan seksual gitu ya, lo harus bisa stand up dengan apa yang jadi. Misalnya lo terkena gitu ya, menjadi korban oleh pelaku gitu ya, lo harus bisa stand up for yourself, Rockstars. Kayak kemarin nih ada sebuah kejadian ya kan, di kereta, ini keretanya itu KRL Commuter Line rute Jakarta Kota Nambo ya. Peristiwa ini bahkan terjadinya di jam sibuk. Gila, di jam sibuk, Rockstars, di jam orang pulang kerja, sekitar jam 6 sore lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini lepas dari stasiun Citayam ya. Dan ini menjadi bukti bahwa predator seksual ini masih mengintai di sela-sela kepadatan gerbong. Tapi kali ini pelakunya gak berkutik. Kenapa? Karena si korban ini yang adalah perempuan, Rockstars. Mereka stand up, dia stand up for herself gitu ya. Bahkan gak cuma teriak minta tolong sama si perempuan ini. Pelakunya dijambak, coy, biar gak pergi kemana-kemana ya. Bahkan divideoin biar viral mukanya, kata si mbak ini. Dan supaya gak bisa melarikan diri juga, dan akhirnya disuruh turun, dipaksa turun, digeret rambutnya sama si mbak ini. Dia bilang, lo gak ada ya, gue tuh gak sekali ini naik kereta. Kalau misalnya lo ngaku gak ngapa-ngapain, yang tadi lo lakuin tuh apa? Kata si mbak ini. Terus si mbak ini dengan gagah gitu ya, dia jambak si pelakunya, Rockstars. Dia tarik turun menuju security atau ruangan petugas gitu ya, untuk ditindaklanjuti. Bahkan dia juga meminta hak dasar setiap warga negara yang tidak bisa ditawar ya kan, yaitu CCTV juga. Kemudian banyak hal yang akhirnya orang-orang dalam kereta tersebut, dalam gerbong tersebut, mendukung si mbak perempuan ini gitu. Bahkan tadinya tuh ada ya ibu-ibu yang bilang di video tersebut, Rockstars, udah mbak gak usah diperpanjang apa segala macam. Ya gak bisa diperpanjang lah, orang dilecehin masa mau diperpanjang. Iya gak sih, Rockstars? Pelecehan seksual di tempat umum, di transportasi umum, ya harus diperpanjang lah. Cerdas cermat aja diperpanjang, apalagi pelecehan umum.
1: Your morning companion, GMHR.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo ya sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. And this one dari original soundtracknya Luka Makan dan Cinta. This one is Ardito Pramono dengan Waking Up Together With You. Ada gak sih yang tiba-tiba waking up together-nya gak sama orang yang kita suka, rockstars, alias tiba-tiba siapa nih? Agak serem ya. Tapi rockstars, satu hal yang bikin gue senang pagi hari ini adalah selain bertemu dengan lo, adalah satu berita yang bikin gue punya harapan gitu ya untuk para atlet nasional Indonesia. Karena pelari Indonesia yaitu Robby Sianturi kembali memecahkan rekor maraton nasional hingga Asia Tenggara, yaitu dengan finish time 42 km dalam waktu 2 jam 12 menit 20 detik di Copenhagen, Denmark. Jadi atlet lari jarak jauh Indonesia Robby Sianturi kembali memecahkan rekor kali ini di Copenhagen Marathon 2026 yang dilakukan hari Minggu kemarin. Robby sukses bikin rekor nasional full marathon sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik. Gokil ya. Padahal nih rockstars, baru 3 bulan yang lalu Robby Sianturi ini mencahkan rekor maraton nasional dan juga Asia Tenggara ya. Waktu itu catatan waktunya adalah 2 jam 13 menit 17 detik di Sevilla Marathon ya. Jadi so far ini adalah rekor nasional dan juga rekor Asia Tenggara yang kembali dia pecahkan tahun ini ya. Baru 5 bulan di tahun 2026, udah 2 kali aja nih. Nah, di edisi Copenhagen, Robby finish di urutan 10 besar dengan pelari-pelari elit dari seluruh penjuru dunia seperti Tadesse Kasa, Vincent Mutai, dan lainnya. FYI, selain memegang rekor maraton rockstars, Robby Sianturi juga merupakan pemegang rekor nasional half marathon dengan catatan waktunya 1 jam 3 menit 24 detik yang dilakukan waktu itu di Casablanca Marathon tahun 2025 serta peraih medali emas maraton di SEA Games 2025 di Thailand. Gokil, gokil, gokil. Memang terbaik Robby Sianturi ini, rockstars ya. Jadi kalau misalnya lo punya harapan, lo punya cita-cita, saran dari gue, lo harus usahanya emang ekstra sih, rockstars ya. Karena by the end of the day, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya kecuali kalau misalnya lo nih ngerasa, aduh gue udah usaha, tapi kok kayaknya enggak dapat-dapat nih apa yang gue pinginin. Nah, diiringi sama doa enggak usahanya?
1: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti. And this one, the new single coming from Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Lagunya enak banget ternyata, Rockstars ya. Baru denger nih gue. Setelah kemarin dia sukses besar gitu ya dengan album pertama dan juga album keduanya, sekarang dihadir dengan materi baru nih Olivia Rodrigo. Semoga sih bisa diterima juga ya sama fans-fansnya dia. Dan gue rasa juga semoga bisa diterima juga sama lo, karena lagunya catchy juga lo ini, si Drop Dead ini ya. Kalau gak salah udah ada videonya juga di YouTube-nya Olivia Rodrigo. Halo yang baru join live TikTok, ada Shannon, ada Rido, ada juga Nol, ada siapa lagi, ada Sultan, ada Rizky, dan hanya dia nge-request lagunya dia sendiri ternyata, barengan sama Tuan 13. Terus gue tanya, udah dikirim belum ke music director kita? Kalau belum, coba kirim sendiri ya. Kemarin kita baru aja bikin event Rockstars The Rockin' Live barengan sama 20 Feet Arena. Kita bikin High Rock Simulation yang dilaksanakan di weekend kemarin. Dan gue sama Danar ya, penyiar TRL juga, kita double man kategorinya. Kita ikutan, kita double kategori double man. Dan itu jujur ternyata seru banget dan nagih, Rockstars. Gue gak pernah terfikir atau dalam bingo card gue di tahun 2026 ini gue akan rutin latihan High Rocks. Tapi ternyata menarik ya. Suka gue ternyata dibandingkan dengan tren padel kemarin atau sepeda gitu ya. Kalau lari memang gue udah lari kan udah lama. Kalau teman-teman gue yang baru aja lari, itu tuh gue seneng banget rasanya loh. Bener deh, kayak misalnya Eco, gue pengen ikut lari dong. Oh ayo, boleh gitu. Tapi untuk pelari pemula, kalau bisa jangan begini, jangan begini, jangan begini gitu. Karena kalau misalnya lo nih Rockstars misalnya mau baru mulai olahraga, let's say kita coba lari gitu ya. Nah ternyata kalau menurut coach gue waktu itu, kalau baru pertama kali lari itu jangan langsung lari ya, tapi harus misalnya dibiasakan rutin, let's say jalan kaki dulu lah gitu. Pakai waktu aja, dari 30 menit jadi 35 menit, jadi 40 menit, and so on and so on and so on. Nah kalau udah nanti lu baru tuh pelan-pelan dari jalan jadi jogging kecil. Kalau misalnya lu bisa jogging 5 menit aja nggak pakai jalan, lo tambahin lagi intensity waktunya ya, lo tambahin lagi waktunya, lo bisa kuat berapa lama nih jogging tanpa jalan kaki. Baru dari situ lo bisa naikin lagi jadi lari kecil dengan pace lambat gitu ya. Baru deh nanti mungkin along the way lo bisa lari by distance ya. Tapi kalau untuk pemula kayaknya by waktu aja udah cukup gitu. Karena kenapa? Karena ketika lo baru pertama kali olahraga dan lo langsung pengen olahraga yang berat, wah itu sih kasihan badannya gitu ya. Ibarat kata otot-otot dalam badan lo ini belum punya kebiasaan yang sama kayak teman-teman lo gitu ya. Terus tiba-tiba dipaksa jadi dar gitu. Ibarat kata lo baru mau lari tapi pengen kayak Robby Sianturi, atlet kebanggaan nasional kita, kan gak mungkin gitu. Jadi memang harus ada prosesnya yang dilakukan, Rockstars. That's why kalau misalnya ada teman-teman gue yang baru pengen olahraga, gue sangat senang sekali karena gue tahu rasanya bagaimana memulai olahraga untuk pertama kalinya. It's so hard. It was so hard, Rockstars, kalau gue bisa bilang ya. Dulu, back in the days, gue baru pertama kali olahraga itu kalau gak salah tahun 2010 ya. Dari yang gak pernah olahraga sama sekali, Rockstars. Jadi, the first thing yang gue lakukan supaya gue semangat olahraga adalah gue beli sepatu olahraga dan gue beli baju olahraga. Tapi akhirnya ya kayak sekarang gitu ya. Kalau gak bisa meleng dikit ngelihat ada diskonan baju olahraga, sepatu gitu ya, kayaknya pengen beli. Terus padahal di rumah sepatu banyak. Tapi kayaknya memang sekarang semua itu orang lagi senang sekali sama yang namanya olahraga. Bener? Ya dong. Bisa karena memang kepingin sehat, atau kebawa FOMO sama tren olahraga yang ada, atau memang ikut-ikutan teman atau gebetan lo, Rockstars, supaya bisa terus dekat sama gebetan lo. Itu juga bisa lo, Rockstars. Tapi kalau gue boleh tanya sama lo pagi hari ini, olahraga apa yang lagi rutin lo lakuin?
Boleh dong kasih tahu gue ya di WhatsApp 0815 1987 6876. Sekali lagi WhatsAppnya adalah 0815 1987 6876. Apakah lo lagi rutin lari, padel, crossfit, high rocks atau apapun itu, lo boleh kasih tahu gue karena gue penasaran sekali nih olahraga apa yang lagi lo tekuni sekarang, rockstar. Sekali lagi ya, WhatsApp di 0815 1987 6876, atau bisa tulis aja jawaban lo di kolom komentar di live TikTok kita di @therockinlife.jkt atau di TikTok pribadi gue di @echosant. Gue tunggu ya. Your morning companion.

0: your morning convenient. Get high.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus apa yang lu jual?
6: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
5: Oh.
6: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google Translate.
6: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek.
5: Makin sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
1: This is TRL.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu yang enak banget dari Pharrell Williams dan juga Robin Thicke dengan Blurred Lines. Kebalik deng, Robin Thicke featuring Pharrell Williams ya dengan Blurred Lines. Lagunya enak sekali, Rockstars berasa balik lagi ke zaman muda nih kita ya dengerin lagu ini. Gue lagi nanya nih, di topik kita pagi hari ini, lo lagi suka olahraga apa, Rockstars? Karena banyak sekali tren olahraga yang sekarang naik daun ya. Salah satunya padel, high rocks, pilates bahkan. Ada satu teman gue, teman kantor dulu namanya Mayang. Dia ini bisa tiap hari tuh pilates gitu. Udah pilates, sorenya nge-gym. Gue bilang, wah gila juga nih perempuan ya. Kalau lo gimana nih Rockstars? Boleh dong kasih tau gue di WhatsApp ya 0815-1987-6876. Kalau Uve di live TikTok, dia bilang, aku lagi seneng main padel aja sih kak, FOMO. Gak apa-apa FOMO, yang penting FOMO-nya in a good way. Iya gak sih Ve? Karena kalau kita FOMO-nya ke hal-hal yang tidak baik gitu ya, itu sih yang males. Cuman kalau misalnya FOMO-nya ke dalam bentuk yang positif, apalagi dalam konteks ini adalah olahraga gitu ya, you should be proud of yourself. Gak semua orang bisa olahraga kayak kita gitu. Jadi sekarang flexing orang-orang zaman sekarang itu bukan lagi lo party tiap weekend gitu ya, tapi lo bisa bangun di pagi hari, lo olahraga di pagi hari, itu baru flexing. Benar gak? Ada Tifal juga, hai Tifal. Beneran deh, kalau kayak teman gue ada namanya Nilam, hai Nilam. Kalau lagi dengerin ya, dia itu awalnya coba-coba main padel. Sekarang dia main padelnya udah jago banget, Rockstars. Kalau gue rasa ya, lo cari sesuatu olahraga yang lo banget, yang lo suka. Untuk lo tahu yang mana yang lo suka, lo harus nyobain dulu dong beberapa type of sports gitu ya. Entah itu lari, jalan kaki, padel, crossfit, nge-gym, body combat, apapun itu Rockstars, lu harus cobain sih menurut gua. Mau itu karena FOMO atau terpacu buat hidup lebih sehat gitu ya. Tapi faktanya semua orang sekarang punya postingan di social medianya mengenai olahraga. Bener gak? Bener gak? Ya? Ya gak? Ya dong. Semua orang sekarang flexing bukan lagi let's say pamer kemewahan atau apa. Ya ada sih beberapa, cuma orang itu sekarang flexingnya adalah olahraga. Olahraga apa yang bisa lo banggakan sehingga itu bisa masuk ke dalam social media lo gitu. Ya dong. Coba kalau lo gimana nih Rockstars? Boleh ya kasih tahu gue pagi hari ini di topik kita, olahraga apa yang lagi rutin lo lakuin? Apakah itu high rocks, lari, padel, pilates, yoga, tenis, atau apapun itu? Kasih tahu gue dan kenapa lo bisa rutin melakukan olahraga tersebut. Di 0815-1987-6876. Sekali lagi WhatsApp di 0815-1987-6876. Atau bisa juga langsung mention jawaban lo di kolom komentar di live TikTok kita di @therockinlife.jkt atau di TikTok pribadi gue di Echosan, Echosant. Gue tungguin ya. Your morning companion.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin gue, Echo Santoso di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Kita masih ada topik pagi hari ini, Rockstars. Terlepas itu dari yang namanya FOMO, kira-kira olahraga apa sih yang lagi rutin lo lakukan belakangan ini? WhatsApp ya di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Sambil nungguin WhatsApp yang masuk ataupun komentar-komentar lo di kolom komentar TikTok live kita, gue akan putarkan satu lagu nanti dari Nona ya, dengan judul lagunya Shoot. Adalah single perdananya dia, Rockstars. Mereka, lebih tepatnya ya, yang bisa lo nikmatin later on di jam ini. Ada juga satu lagu dari Keane dengan Somewhere Only We Know. Lagunya ini enak sekali, Rockstars, yang nanti juga akan gue putarkan spesial buat lo ya. Die on These Hills dari Sienna Spyro, juga lagunya siap gue putarkan buat lo kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang. Karena satu lagu yang akan gue putarkan tepat di jam 8 pagi hari ini adalah kolaborasi antara Eminem dan juga Rihanna dengan Love The Way You Lie, barengan sama gue, Echo Santoso. Sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR.
2: Your Morning Companion, GMHR.

This is The Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Sienna Spyro dengan Die on This Hill. Lagunya enak banget, spesial buat lo rockstars yang baru aja join di GMHR pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti. Ada gue, Echo Santoso, yang menemani ya. Incana, dia minta lagunya, dia request lagunya Miley Cyrus yang Flowers. Ada nggak? Ada nanti kalau Miley Cyrus yang Flowers ada, nanti gue akan putarkan ya. Olahraga yang belakangan ini Incana sering lakukan adalah lari, bang, katanya. Lari dari kenyataan. Bukankah itu kita semua? Halo juga Mas Nofri yang juga sedang mendengarkan, lagi di jalan. Selamat pagi. Bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini? Boleh juga loh share ke kita ya. Siapa tahu kita juga bisa kasih informasi ke yang lain. Terus ada juga selamat pagi untuk Yuwana Marinda. Halo kak, event Hyrox bareng lagi kapan ya? Sabar kali Yun, ini juga kemarin baru selesai kita lakukan ya. Jadi kemarin itu kita memang bikin race simulation Hyrox barengan sama 20 Feet Arena. Dan alhamdulillahnya semuanya seru sekali, sampai malam, dari pagi sampai malam ya. Yang kategori single man, single woman, double mix, double man, double woman, semuanya have fun di sana. Nanti kalau kita bikin lagi pada ikutan ya. Ada juga Anya. Hai Anya, lagi kerja di Menteng Jakarta Pusat. Hai Anya, olahraga yang lagi aku jalani itu Pilates. Sebetulnya udah dari sekitar Agustus 2025 sih, dan sempat udahan dari Oktober sampai udahan dari Oktober, dan sekarang baru mulai lagi di hari Minggu nanti. Kenapa Pilates? Karena basically aku gak suka olahraga yang terlalu berkeringat. Jadi pilihan olahragaku cuma Pilates, renang, dan jalan kaki aja. You know what, Anya? Dari Pilates dan renang aja, lu tuh udah bisa sehat sekali. Kenapa? Karena gue punya teman, namanya Latif. Dia itu suka sekali renang. Kalau dia lagi rutin renang, badannya langsung bagus. Nyak, rockstars. Tapi kalau misalnya dia lagi gak olahraga, yaudah balik lagi biasa aja, kurus gitu. Tapi kalau dia lagi rutin renang, itu badannya langsung bagus banget, coy. Ada juga Novita. Good morning Novita, mendengarkan dari Magetan. Hai. Jauh sekali ya. Makanya kamu kalau mau dengerin dimanapun, kapanpun juga bisa lewat streaming ya di www.rockinlife.com. Kebetulan akhir-akhir ini getol banget olahraga, soalnya waktunya pas ada karena 5 hari kerja. Jadi tiap hari Sabtu bisa jogging karena seneng aja, sama hari Minggu sepedahan sama anak, hitung-hitung quality time. Ah, seru sekali Novita. Kalau yang lain gimana nih? Mas Nofri, mungkin olahraga yang lagi ditekuni apa sekarang? Boleh ya kasih tahu kita di 0815198876876. Sekali lagi deh, satu WhatsApp yang aku bacain dari Widya. Good morning Widya. Padel lah. Cie, anak padel nih, ya kan? Pertama kali ngelihat orang pada main padel di sosmed kayak gimana gitu. Pas dicoba ternyata emang seru. Cuma sekarang nyari lapangan pulang kerja tuh susah banget. Jadinya mainnya pas pagi sebelum kantor. Oh iya, kemarin tuh temen gue juga ada rockstars. Dia memang disempet-sempetin ya, pagi-pagi sebelum kantor dia olahraga dulu, dan ini dia booking lapangan padel. Gokil ya. Kasih tahu gue dong olahraga yang lagi jadi favorit lo belakangan ini apa, rockstars, di WhatsApp 0815 1987 6876, atau boleh juga kasih tahu gue di kolom komentar di live TikTok kita, karena kita lagi live juga nih di TikToknya @therockinlife.jkt. Hai. Ataupun di TikTok pribadi gue juga boleh, di @echosan, @echosant. Gue tunggu kira-kira apa sih olahraga yang lagi lo tekuni belakangan ini. You used to call me on my, you used to, you used to.

0: Your morning convenience. GMHN.
1: Give your day a fantastic head start with GMHN. With GMHN. GMHN will continue right after this.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: This is Rocket Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Satu lagu yang enak banget spesial buat lo rockstars yang baru join barengan sama gua Echo Santoso di GMHR sampai jam 9 pagi nanti. And this one is Keane with Somewhere Only We Know. Cuma kita yang tahu rasanya bagaimana olahraga itu bisa memberikan dampak positif gak cuma untuk kesehatan rockstar, tapi juga untuk mental. Benar gak sih? Karena dengan hormon endorfin yang terlepas ketika kita sedang berolahraga, itu yang namanya stres langsung hilang. Instant energy juga booster buat kita rockstars ya. That's why gue penasaran sekali sama apa yang jadi olahraga yang lagi lo rutin lakukan belakangan ini rockstars. Boleh ya? Selamat pagi untuk Helen, ada Anita juga, ada Deden, ada Baku Hantam yang mental di live TikTok ya. Good morning untuk Leo juga. Selamat pagi Leo. Muay Thai, sumpah emang susah awalnya tapi makin lama makin enak. Dan sekali latihan keringatannya banyak banget, lumayan buat bakar-bakar kalori. Wah nice juga nih ya. Terus selamat pagi juga untuk Vie. Halo Vie, olahraga yang aku lagi rutin banget-banget adalah functional training dan juga rhythm cycling. Kalau yang cycling udah dari 2024 akhir, karena sangat terbukti untuk yang mau weight loss. Serius loh Vie, rhythm cycling itu yang kayak cycle gitu bukan sih? Vie, kalau misalnya bener, wah ini kayaknya bakalan jadi sebuah hal yang hits juga nih. Karena belakangan juga temanku ada yang jadi tiba-tiba instructor cycle tiba-tiba kan. Kayak wow ada juga nih ya gebrakan-gebrakan dari teman-teman sekitar kita rockstars. Ada Uci juga di live TikTok, dia bilang aku lagi rutin banget badminton. Wah seneng banget Uci, aku udah lama banget gak badminton. Kayaknya udah hampir 2 tahun kali ya aku gak badminton, udah lama banget. Dulu lumayan rutin tuh badminton seminggu sekali. Good morning Tika, selamat pagi Tika. Morning Echosan, morning juga Tika. I'm a road runner, udah mulai lari sejak tahun 2014-2015. Pas akhir tahun lalu cobain trail run dan ternyata gue suka dan enjoy. And this weekend bakal ada Virgin Race Trail di Bali, ikut kategori 18 kilo. Woo! Congrats, good luck Tika ya. Excited banget dan deg-degannya juga ada. By the way, punya beberapa teman runner yang awalnya road runner juga. Begitu nyobain trail ternyata gak suka. Dan gue termasuk yang beruntung karena gue bisa enjoy di trail. Tika, believe me, gue termasuk orang yang tidak beruntung itu. Karena gue pernah nyoba trail beberapa kali rockstars ya. Ternyata gue gak suka loh. Gue lebih enjoy kalau trail itu kayak mungkin kayak main ke curug, buat jalannya, trekking aja itu udah cukup lah gitu ya. Jadi kalau misalnya lo bisa jalan atau lo bisa lari trail gitu ya sampai 18 kilo and so on, bahkan ada yang ultra trailnya kayak di Bromo Tengger Semeru, gila lo keren banget, gue acungi jempol, salut, respect. Terus ada juga selamat pagi untuk siapa ini? Bastian. Hai Bastian, aku paling suka olahraga sepedaan sih biasanya. Mulai dari jam 9 sampai jam 12 baru balik, apalagi kalau dengerin TRL. Wah senang sekali. Pas sebelum pulang beli Dawet buat nyegerin tenggorokan. Keringetan full, mandinya pas jam 1 siang karena harus kipasan dulu sebelum mandi. Karena kalau mandi pas keringetan bisa cepat masuk angin. Mau request lagu Beyonce If I Were A Boy, nanti gue akan coba carikan ya. Terus ada juga betul kayak cycle, dan aku juga cycle cyclingnya ikutan deh, seru banget. Ih belum pernah gue, mau deh coba ntar kapan-kapan Vie. Temennya siapa yang jadi instructor? Mawan namanya, Hermawan Susilo gitu. Terus ada juga Angki, olahraga yang sering aku lakukan seputar jogging dan running sama renang udah, tapi ya oh yang jarang tetap driving golf, sepeda, tenis, pingpong, inline skateboarding. Gila Angki banyak banget. Gila ini definisi flexing sesungguhnya Angki ya. Jadi olahraga yang mungkin lo rutin lakuin adalah lari, renang. Tapi sampingan lo banyak banget Angki. Udahlah driving golf, sepedahan, tenis, pingpong, inline skate, bowling. Semuanya mahal. Semuanya mahal lo itu Angki. Gila ya. Selamat pagi. Untuk Satria, kalau gue yang gampang-gampang aja lah, kayak lari, gak ribet, gak perlu booking tempat. Kalau minggu biasanya pas car free day. Kalau hari biasa palingan balik kantor dua kali seminggu gue lari di GBK. Nice, effortnya udah lumayan itu, Sat. Ada juga Nadia, terakhir ya aku bacain. Kalau sekarang gue lagi rajin pilates yang pakai reformer. Pertama kali ikut asik kayak dilipet-lipet, tapi lama-lama jadinya enak. Biasanya gue ambil kelas seminggu sekali gak apa-apa ya. Karena menurut gue pilates itu sekali sesi juga lumayan mahal harganya. Tapi kalau lo beli paket biasanya jauh lebih murah tuh. Iya kan? Tapi Rockstars, apapun pilihan lo, yang penting langkah pertama buat olahraga udah dijalanin. Kalaupun mulainya FOMO ya gak apa-apa, mudah-mudahan ini adalah FOMO yang bikin lo jadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Ingat, yang penting adalah usahanya buat olahraga, Rockstars, supaya hidup lo bisa juga jadi lebih sehat.
1: Your Morning Companion, GMH.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. This one is Ariana Grande with No Tears Left to Cry, barengan sama Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Ternyata masih ada yang kirim-kirim WhatsApp nih rockstars, kasih tahu olahraga favoritnya dia apa belakangan ini. Kita bacain aja gak apa-apa lah ya. Selamat pagi Alexander, biasa gue olahraga badminton dan juga futsal, tapi to be honest pengen coba padel. Silakan dicobalah Alexander, cobalah yang menjadi kegemaran lo ya. Ada juga Nofris, dia bilang, aku lagi suka jet ski. Kalau dinas keluar kota atau vacation, biasanya nyempetin ke yang ada pantainya terus jet skian. Wah, ini luar biasa nih. Kayak apa olahraga yang kurang umum sebetulnya rockstars ya. Tapi kalau ditanya gue lagi suka olahraga apa selain lari, gue lagi seneng banget sama yang namanya High Rocks Rockstars. Dan gue pikir ya, kapan sih sebetulnya olahraga ini ditemukan gitu ya. Jadi ternyata umur si High Rocks ini juga belum terlalu lama ya. Baru nearly a decade lah. Karena ditemukannya di Jerman tahun 2017. Tepatnya di kota Hamburg oleh Christian Tutschke dan juga Moritz Furste. Dengan tujuan menciptakan kompetisi fitness racing indoor pertama yang dapat diakses oleh semua orang, gak cuman atlet. Jadi memang olahraganya menggabungkan lari 8 km juga dengan 8 station latihan fungsional yang sekarang jadi tren global gitu. The Rockstars. Dan memang konsepnya itu dibuat untuk menjembatani kesenjangan antara olahraga lari murni maraton dan juga pelatihan fungsional seperti CrossFit dengan format yang lebih standar. Tapi sejak 2017 High Rocks ini tumbuh pesat dan merambah ke berbagai negara, menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Bener, menurut gue ya, kayak untuk olahraga baru yang kurang dari 10 tahun, Rockstars, ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Banyak sekali tempat-tempat functional training punya kelas High Rocks gitu kan. Belum lagi brand-brand yang pada tap in ke High Rocks sekarang. Ih, seru banget. Tapi kalau misalnya kalau boleh punya angan-angan, Rockstars, aku ingin sih nanti one day coba race ya. Tapi kalau sekarang aku belum berani kemarin sebenarnya, makanya aku baru berani ikut pas simulasi TRL barengan sama 20 Feet Arena tuh kemarin. Tapi setelah dicobain simulasinya, ternyata bikin happy, Rockstars. Ya, gak bikin happy itu adalah kalau misalnya kita sayang sama orang, ternyata orangnya gak sayang balik sama kita. Jadi curhat deh.

0: with GMHR. GMHR will continue
1: right after this.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
0: The rockin' life is on.

This is the Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. This one is Kasabian with Great Pretender. Jadi buat lo yang hobi berpura-pura rockstars, apalagi pura-pura bahagia, pura-pura suka dengan pekerjaan lo. Lo tuh hebat banget tuh gak sih? Ingat ya, untuk menjadi kuat di Jakarta memang kadang kita perlu berpura-pura rockstars. Tapi pesan gue adalah jangan sampai lo hidup terus dalam kepura-puraan. Karena buat apa lo pura-pura suka dengan apa yang sebetulnya lo gak suka? Iya gak sih? Tapi gue yakin apapun cobaan lo yang sekarang lagi lo lakuin atau lagi lo jalani, lo bisa segera menyelesaikan itu semua ya. One thing for sure, semua akan ada waktunya rockstars, semua akan ada gilirannya, dan semua pasti ada jalannya. Yes? Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I definitely will see you again. So, bye-bye rockstars.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
1: Rockin' Sport.
2: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
3: You're listening to

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang pintar makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
6: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Spice Girls.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

Rock your day with Rocky Life, where everyone can be a rock star. Still with me, Denner Kalinga on the office until 1 p.m. today. And that was Swedish House Mafia with Don't You Worry Child. Don't you worry ya, kalau misalnya ada apa-apa, mau dengerin lagu apa-apa, don't you worry, tenang, bilang aja ke gue, nanti bakal gue puterin, oke? Okay? Sambil absen-absen juga, ini siapa nih yang hari ini udah libur, ada gak? Yang meliburkan diri mungkin ya, karena emang ini kayaknya ya, ini perasaan gue aja apa gimana ya, belakangan long weekend banyak banget nih rockstars ya. Asli, tiap minggu ada aja liburnya, long weekendnya. Gak gimana-gimana sih, bersyukur sih sebenarnya ya. Walaupun kalau gue sih sama aja ya, long weekend, libur atau enggak nih rockstars. Siang bang, ada yang request gak hari ini? Katanya ini ada dari WhatsApp, kita bacain ya, dari Mira Nadia. Duh, Bandung bener-bener panas banget deh belakangan ini. Wah, udah kayak Jakarta ya. Bang Denar, menuju weekend ya, ke Bandung dong katanya. Aduh, ada apa nih yang menyambut saya di Bandung? Kalau ada, gue kesana, gue samperin. Kalau gak ada, gue bingung juga ya. Pelangap-pelongon ntar di sana. Ada juga dari Desi di Bogor. Siang Danar, Danar gimana kabarnya? Aku mau request lagunya Charlie Puth yang Home. Thanks Danar, boleh dong, nanti aku play deh lagunya ya. Sambil nemenin lo yang hari ini semakin bersemangat mungkin masuk kerjanya, atau semakin kayaknya agak-agak mager gara-gara emang udah mau libur, boleh tenang aja ya. Pokoknya tinggal chat aja kalau misalnya mau request absen di 0815 1987 6876.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Ini adalah salah satu artis yang gue suka banget ya, Charlie Puth. Dan juga Hikaru Utada yang emang suaranya itu khas banget. Lagu-lagunya juga pasti lo kalau misalnya denger lagu-lagu dia itu familiar banget ya. Dan itu adalah salah satu lagu yang tadi di request oleh Desi ya. Jadi udah aku puterin, udah lunas ya. Walaupun yang lainnya ini masih banyak yang request-request lagunya ya. Ada juga kita lihat dari siapa nih namanya ya. Namanya kagak ada namanya nih. Good afternoon Mas Danar, hope you have a good day. Requestnya ntar aja belum mandi soalnya. Bang, kalau misalnya gue siaran pagi, lu ngomong belum mandi gak apa-apa nih. Ini masalahnya gue siaran siang coy. Ini udah mau jam 12, lu belum mandi ya. Gimana ya? Mentang-mentang udah long weekend nih, lu pasti tim yang hari ini udah cuti ya, udah libur ya. Gak apa-apa deh ya, asal jangan kemalaman ya. Enggak sih, gak apa-apa sih. Sekarang gak lu mandi ya. Ada siapa lagi nih? Ada dari Ravansyah. Siang Bang Danar, aku mau request lagunya The Weeknd, Creepin', buat temenin lagi di jalan mau nongkrong sama teman. Oh, ini lagunya Metro Boomin ya, yang featuringan sama The Weeknd, 21 Savage with Creepin', dari artis yang ini akhir tahun bakal ke Jakarta nih ya. Dan udah pada heboh dari sekarang, tanggal 26-27 September nih. Apakah lo bakal menjadi salah satu orang yang menonton dia, yang war tiketnya? Kalau gue jujur, gue pengen banget sih ya. Karena kayak mumpung lagi di prime-primenya The Weeknd, dan dateng langsung ke Indonesia bahkan ya. Wah, penasaran masih. Tapi ada gak lo rockstars yang gak siap udah bakal nonton konser dia? Atau lo punya plan yang lain yang lo udah siapin di tahun ini, yang lo gak sabar banget? Apakah itu untuk race lari, race high rocks mungkin di Jakarta, atau sesuatu yang lo tunggu-tunggu banget di tahun ini? Coba dong ceritain ke gue. Langsung aja ke WhatsApp-nya kita, bisa di 0815 1987 6876. Karena gue masih bakal nemenin sampai jam 1 on The Office on The Rockin' Life.

Without You on the Office did Rockin' Life with me dan Erkalingga yang masih nemenin lo sampai jam 1 siang nanti, Rockstars ya. Dan salah satu lagu yang di request tadi lewat WhatsApp-nya TRL, dan next ini gue bacain yang masuk-masuk lagi ya. Ada masih ada Mira Nadia nih. Ini apa nih? Banyak banget chatnya ngirimin foto-foto sama berita-berita ya, sama mau request lagu katanya. Ada Far East Movement, Rocketeer atau enggak Neo, One in a Million. Wih, enak-enak tuh ya. Ntar gue masukin ke playlist ya. Ada juga dari Novita. Hello, selamat siang Kak Danar. Baru prepare nih, mau lagunya dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Thank you so much Kak. Yoi, Kita Buat Menyenangkan aja, Kita Buat Enjoy aja, walaupun kadang-kadang ya situasi itu agak susah untuk di enjoy ya. Kayak hari ini kalau gue bangun-bangun itu dengan agak-agak biasa aja, yang tadinya harusnya happy karena gue pendukung Ronaldo alias Al Nassr yang harusnya ini bisa juara liga tadi malam, tapi gara-gara gol di menit akhir dari Al Hilal, jadi skornya satu sama, golnya benar-benar menit akhir banget, jadinya harus menunda kemenangan dan menjuarai Liga Arab Saudi ya, Rockstars ya. Ada gak nih yang fans Al Nassr juga atau lo fans tim-tim lain nih? Tim Liga Inggris yang minggu ini kayaknya bakal menjadi penentuan-penentuannya ya. Arsenal sementara posisi nomor 1, apakah bisa juara atau bakal kepleset ya sama Manchester City? Kita lihat aja ya, sambil kita lihat juga UCL yang sebentar lagi. Ini memang finalnya antara PSG melawan Arsenal. Well, coba dong kasih tahu kalau lo Rockstars, tim favorit lo itu apa, ke WhatsApp-nya kita. Sekalian kasih tahu kalau lagu favorit yang pengen lo puterin siang-siangnya kayak gini sambil nunggu makannya apa. Langsung aja ke 0815-1987-676 barengan sama gue Danar Kalingga sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Life.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dan Arkalingga masih barengan sama lo rockstars sampai jam 1 siang nanti. Udah berlalu sejam, udah jam 12 nih ya, masuk jam-jam makan siangnya. Jangan sampai telat makan siangnya ya. Karena kalau misalnya makan siang telat itu kondisi hati langsung bisa berubah banget ya. Biasanya gue selalu menghindari hal-hal itu rockstars. Membuat keputusan atau kayak memutuskan sesuatu ketika lagi lapar, karena pasti beda outputnya. Kayak kalau habis makan tuh bawaannya jadi lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih ya. Tapi kalau misalnya milih lagu gak apa-apa, mau sebelum makan udah makan bebas. Sekarang aja kalau boleh langsung buruan ya, biar gue puterin, lo langsung chat aja sambil absen-absen ke 0815 1987 6876. Only on The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Pitbull with Time of Our Lives. Ini kayaknya ada Time of the Lives from player-playernya OKC. Oklahoma City Thunder ya, yang kemarin abis mengalahkan tim favorit gue di NBA, yaitu LA Lakers dalam conference semifinal Western ya. Dengan gamenya itu 4-0. Cuma 4 game bener-bener gak dikasih kemenangan satupun. Siapa nih yang nonton NBA kemarin ya? Dan mereka ini resmi masuk ke final conference melawan salah satu tim yang akan menyambut mereka di mana. Ini akan ada antara nggak tahu San Antonio Spurs atau nggak Minnesota Timberwolves ya, karena kalau antara Spurs dan juga Timberwolves ini tuh benar-benar tipis banget skornya. Tadi pagi baru game kelima dan dimenangkan oleh San Antonio Spurs ya. Dan dengan ini sementara Spurs leading 3-2 ya, dan masuk ke game ke-6. Apakah Spurs bisa di game berikutnya bikin skornya jadi 4-2 dan langsung ke final, atau Timberwolves bisa menyamakan kedudukan jadi 3 sama dan memaksa gamenya masuk ke game ke-7? Kita lihat aja nih Rockstars ya. Menurut lo gimana? Siapakah yang akan melaju ke final, ketemu lawan OKC, juara bertahan musim lalu ya, yang banyak memprediksi bakal tetap mempertahankan gelar juaranya? Well, let's see. Kita lihat kira-kira kelanjutannya gimana. Sambil kita lihat juga ini ada lagu-lagu requestan apa, masih banyak yang belum gue puterin, dan nanti abis ini bakal gue puterin dan gue bacain satu-satu sampai jam 1 nanti, only on The Rockin' Life.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is The Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars Danar Kalingga. Nemenin di The Office sampai jam 1 siang nanti. And that was Swedish House Mafia with Save the World ya. Yeah. Dan tadi ada juga lagu Empire of the Sun dengan Walking on a Dream. Gua puterin spesial buat lo yang tadi udah minta diputerin lagunya siang-siang kayak gini. Udah jam hampir jam 1, yang lagi kerja udah pada makan nih, yakin gua. Kalau belum makan nungguin apa lagi? Udah mau masuk kerja, udah mau masuk lagi ya. Mentang-mentang ya udah mau long weekend, malah santai-santai kerjanya kayak gitu ya. Siapa nih absen yang long weekend besok, yang libur, udah mungkin ada agenda-agendanya mau kemana. Ada yang mungkin ya sekitaran-sekitaran Jakarta aja, gak kemana-mana. Atau mungkin ada yang agak-agak jauh dikit, ke Pulau Seribu, ke Sukabumi. Karena kemarin gue ternyata ngeliat ya di TikTok gitu, ternyata tempat-tempat yang menarik di sekitar-sekitar deket Jakarta tuh banyak banget ya. Daripada mungkin yang jauh-jauh atau yang itu-itu lagi, Bandung ya, atau ke Puncak, macet, terus nanti baliknya malah tadinya niatnya mau healing, terus udah keburu perlu healing lagi perjalanan pulangnya ya. Ya gak apa, kasih tahu dong sekalian kemana-kemana nih long weekend ini. Ada yang mungkin ada race lari, ada event musik, atau mau ya di rumah aja. Coba dong kasih tahu ke gue, ke WhatsAppnya langsung di 0815 1987 6876. Sambil kasih tahu juga mau request lagu apa, boleh banget ya. Karena ini ada yang udah request juga, udah nungguin dari tadi ya. Gue yang nungguin sebenarnya, karena katanya dia mau requestnya itu abis mandi ya. Ini katanya baru selesai mandi ya. Orang jam segini itu baru selesai makan cuy, lu baru selesai mandi ya. Ini namanya siapa nih? Belum ngasih tahu dari tadi. Kita lihat chat-chat atasnya kalian. Namanya Bastian. Bastian mau request katanya Beautiful Mistake dari Maroon 5 aja. Oke, nanti kalau gitu langsung gue puterin. Dan buat yang lain masih gue tungguin juga sampai jam 1 siang nanti. Only on The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dan hari kali gak nemenin lo, tapi sebentar lagi nemeninnya. Karena udah hampir jam 1 siangnya. So, that means it's time for me to say goodbye to you rockstars. Thank you so much for all of you has been listening to me dari jam 11 tadi, udah nemenin sambil live TikTok juga ya. Tapi tenang aja, walaupun gue udah pamit hari ini, tapi nextnya masih bakal tetap ada yang seru-seru nemenin lo. Sore ini juga masih bakalan ada DNJ untuk nemenin yang sebentar lagi mau menyambut long weekend ya. Tapi kalau sekarang guanya izin pamit dulu karena masih ada lanjut ya. Hari masih panjang, hari Rabunya. Lo mungkin juga masih ada kerjaan abis ini. Selamat bekerja. Have a nice Wednesday. And I'll see you guys again tomorrow. Gue bakal siaran lagi. And the last song for today, gue bakal ngasih satu lagu dari artis yang dua hari lagi nih bakal gak sabar gue tungguin album terbarunya, yaitu Iceman. Yes, siapa lagi kalau bukan Drake. The last song for today's The Office. Kalau gitu, have a nice day, stay happy, stay safe, and I'll see you guys again tomorrow. Bye-bye.
1: Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
3: Rockin Sport.
4: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
3: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
5: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Majok!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Aryasatya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
6: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
7: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
6: Rockin' Travel.
7: Hai, Aryo Astungkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
6: Rockin' Travel.
7: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Ayo asung kalau mau nanti drive and jive.
2: Mario is back, guys.
1: Mario Bros balik lagi nemenin lu selama 2 jam sampai jam 7 malam.
2: Bener.
1: Buat yang mau apa nih? Buat
2: yang
3: mau, bener doang lu.
2: Ya kan gue gak tahu nih mau ngapain sih kita.
1: Buat yang mau absen.
2: Oh ya, oke.
1: Atau request lagu atau mau curhat juga, boleh langsung WhatsApp aja di
2: 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita di
2: @therockylife.jkt.

0: Adios Sungkalo, Marco Landi. Kali ini mau ngebahas soal, ya kan lu tahu kan, inflasi naik.
1: Keren, ya keren, kan? Keren. Lu ngebahas kayak gini tuh kayak
0: Krismon.
1: Krismon,
0: Noya, is that you?
1: Gen Z tahu nggak ya Krismon?
2: Tahu lah, Krismon
0: Eter. Krismon Eter, terus semuanya harga kehidupan naik, tapi kok gaji sama?
1: Nah. Kalau ngebahas kayak ginian harus ngomongnya in this economy.
0: In this economy itu, we must realize hampir 20 juta orang di Indonesia itu menggunakan side hustle buat nutup kebutuhan hidup.
1: Wow.
0: Salah satunya siapa? Kita semua.
1: Iya enggak sih?
0: Bener lagi.
1: Tapi nih kalau menurut riset LPEM FMBUI, apaan sih? Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat.
0: Bagus. Masih FEB, apa?
1: FEB lu tau gak apa?
0: Fakultas Ekonomi dan Budaya.
1: Bisnis dong. Ekonomi kok budaya? Ekonomi bisnis.
0: Gila kali.
1: Sorry. Dari LPM FEBUI dan kata data Insight Center, okay, bilang katanya 19,3 juta masyarakat Indonesia sekarang tuh ngandelin penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama.
0: Betul.
1: Dan ini sebenarnya bukan cuma uang jajan aja, tapi side hustle-nya sekarang dianggap kayak semacam kebutuhan.
0: Betul.
1: Banyak banget pekerja urban akhirnya nyari income tambahan. Mau itu lewat freelance, jualan online, affiliate, sampai jadi content creator.
0: Betul sekali. Tapi menariknya ya teman-teman ya, pekerjaan sampingan sekarang juga makin fleksibel. Coba lihat dong. Dan digital. Ya. Oke. Jadi banyak orang bisa nambah pemasukan cukup dari laptop atau bahkan HP mereka sendiri. Tapi menurut gue side hustle ini udah menjadi kayak kerjaan kedua. Bukan side hustle lagi. Biasanya kan kerjaan itu kan weekend aja deh. Bener. Tapi ini biasanya abis kerja, kerja lagi deh.

0: terus sampai jam 7 malam buat Rockstar yang baru join. Ada fun fact menarik nih dari kita yang bakal kasih ke lu. Ternyata music yang lo dengar di umur 13 sampai 17 tahun ikut dalam membentuk identitas diri lo. Nemenin gue.
1: Nah, kita tanya dulu, emang umur-umur segitu lo dengerin musik apa?
0: Hah? Ya, musik-musik Avril Lavigne.
2: Ah.
0: Iya kan?
2: She was a skater boy. She said she's a lady boy.
0: Ah,
2: keren, keren.
0: Tapi dia katanya ikut bentuk identitas KTP gitu.
1: Enggak
0: ada yang ngemelin gue.
1: Enggak sampai ke identitas diri di KTP. Enggak dong. Karena ini beberapa studi psikologi dan neuroscience bilang masa remaja itu adalah periode paling kuat untuk membentuk identitas dan memori emosional seseorang.
0: Oh.
1: Itu kenapa tuh? Lagu-lagu yang lo sering dengerin di umur-umur segitu biasanya bakal kerasa lebih personal dan gampang bikin nostalgia. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian.
0: Oke. Okay.
1: Ini nih yang disebut dengan reminiscence bump. Jadi pas otak kita tuh lebih kuat menyimpan kenangan dari masa remaja dan awal dewasa dibandingin periode hidup lainnya.
0: Emang zaman lu 13 sampai 17 tahun itu lagu apa, Yo? Indonesia deh.
1: Iya, iya, waktu umur 13 tuh kebetulan aku lagunya Smash ya.
0: Smash?
1: Iya, iya, iya.
0: Cenut-cenut.
1: Iya.
0: Kenapa hatiku cenut-cenut?
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Terus ada lagi enggak? Ada lagi enggak yang bagus? Glenn Fredly atau
1: iya.
0: Ini semi
1: sedang apa dan di mana
0: kenapa lu harus gerak kepala lu gitu sih?

0: 때.
1: Sometimes all you need is that one perfect song.
2: On that perfect drive.
1: Grab and Jive continues right after this.
3: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: ngajak lu buat request dong lagu favorit lu.
1: Iya, masa gak mau sih dengerin lagu yang enak sambil lu macet-macetan di kota Jakarta ini, ya gak?
0: Macet-macet gak apa-apa, besok long weekend.
1: Ini itu Jumat dia
0: masuk, Jumat masuk.
1: Enggak, gue sih cuti bersama.
0: Tapi kan ada yang hal fitness, ada yang ya setengah hari boleh lah bang.
1: Cuti bersama bro.
0: Iya ya pasti ya.
1: Iya gak pasti, lu jangan ngadi-ngadi. Karena gue bilang ada yang cuti bersama. Maaf. Lu jangan bikin orang emosi. Maaf. Ada beberapa yang lagi dengerin, enggak lagi gue gak ada cuti bersama lagi ya, gitu.
0: Ya nasib lu. Tapi lebih enak lagi sambil dengerin lagu favorit, iya, sambil pulang atau enggak sambil jemput baby. Dinner yuk baby.
1: Aduh. Abis dinner kemana lagi tuh kalau gue tahu?
0: Lianten pulang.
1: Oh.
0: Hah? GBK dulu kan kita olahraga.
1: Olahraga dulu, orang aktif. Bener,
0: ya. Udah fokusnya apa intinya?
1: Apa?
0: Request lagu favorit lo aja, kasih tahu penyanyinya atau bandnya sama lagunya.
1: Boleh, lo bisa pakai WhatsApp kita di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita at therockinglife.jkt. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Ada di segmen Silent Sender.
1: Ini favorit gue banget.
0: Iya.
1: Karena di momen ini kita bisa mendengarkan suara hati seorang kekasih. Suara hati seorang kekasih.
0: Gak tahu.
1: Lu enggak, lu jangan bikin seolah angkatan gue lebih tua dibanding lu. Lu jangan bikin image.
0: Gue pengen nimbung, tapi gue enggak tahu lagunya kayak enggak tahu gitu.
1: Ya udah, pokoknya lu nih Rosters bisa confess tentang apapun.
0: This is my confession.
1: Iya, yeah. Lu pernah main sama Marco? Lu cerita di sini boleh. Main bareng, nongkrong.
0: Pedal.
1: Iya kan, kopi bareng.
0: Nongkrong yang satu pedal.
1: Nah, kompak dikit
0: si nyambung. Tapi benar banget, ini safe space buat lu buat curhat atau kasih confession, dan kita bakal no judgment karena anonymous.
1: Lu mau kemana sih, kok?
0: Apa anomali juga boleh dah.
1: Tapi untuk yang masalah no judgment, aku nggak yakin.
0: Nggak yakin. Kita lihat dulu.
1: Aku nggak janji.
0: Tingkat dosanya segimana?
1: Bener. Ya. Kalaupun kita nggak judging, kita akan cek Instagram kamu.
0: Iya. Kan kita yang tahu.
1: Iya.
0: Tapi buat lu yang mau cerita ke kita, bisa kasih tahu langsung WhatsApp aja ke Instagram. WhatsApp aja ke Instagram.
1: Ya, makanya gue dari tadi
0: DM nungguin. Aja ke Instagram ya. Atau WhatsApp aja ke WA.
1: Nah,
0: WhatsApp-nya apa?
1: Ya Allah. 0815 1987 6876.
0: Atau Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Back again, ayo langsung ke rumah Kurandi. Setia nemenin lu di Drive Enjav sampai jam 7 malam. Kali ini, segmen yang paling ditunggu.
2: Ini favorit gue banget.
1: This is Silent Sender.
2: Nah, lu kirim tapi diam-diam.
1: Iya.
2: Yeah. Sering kan?
1: Iya. Hah?
2: Gak maksudnya. Kalau ngirim.
1: One scene.
2: Nah.
3: Huh?
2: Wow. Sekarang di Instagram lu ada yang langsung hilang itu lo.
1: Kena di aku.
2: Message disappear itu.
1: Oh, message gue kena pop. Tapi di segmen ini, Rockstar boleh confess soal apapun dan bakal kita bacain. Selagi masih aman ya. Ya, aman untuk kita radiokan on air.
2: Kalaupun lu gak aman, kita akan ngerapiin sampai dia jadi aman.
1: Tapi tenang aja, ini juga safe space karena lu bakal anonimus. Kita gak bakal kasih tahu nama lu atau identitas lu.
2: Iya. Tapi tetap kasih tahu biar kita bisa ngelihat dari Instagram lu, lu kayak gimana.
1: Kayak gimana, iya. Kan mau judge enggak. Juga boleh dong.
2: Boleh.
1: Iya, nah bisa langsung WhatsApp aja kalau lu mau kasih curhatan lu. Di WhatsApp 0815 1987 6876
2: atau juga bisa lewat DM Instagram kita di @therockinlife.jkt.

0: Back again, Drive Enjav alias Tungkol Makrani Mario Bros is back to town. Iya kan? Kita lagi ngebahas nih buat Roxanne yang baru join tentang Silent Sender, di mana lu bisa curhatin tentang kenakalan-kenakalan lu. Ya. Gosip-gosip terhangat.
1: Gak usah kenakalan juga gak apa-apa. Siapa tahu dia mau confess sesuatu yang pernah tidak sengaja terjadi.
0: Pura-pura gak sengaja sih. Padahal sengaja, tapi kayak aku gak sengaja.
2: Belum boleh.
3: Iya, orang kayak gitu. Lu harus lihat mukanya juga, nyebelin banget sama. Gak.
0: WhatsApp pertama yo.
1: Oke. Dari WhatsApp, gak usah sebutin
0: namanya. Iya, WhatsApp ke satu.
1: Kita tahan ya.
0: Iya, tahan.
1: Gue pernah ada di hubungan yang ternyata selama ini gue

0: bukan satu-satunya.
1: Selama ini kau
0: masih merasa aku selalu menantimu. Gua rapiin.
1: Ingatkah hati kesenyang?
0: Itu pre-chorus.
1: Ya udah, gua
0: selalu bilang aku tak sebaik kepikir.
1: Dia kan mendua tuh.
0: Iya. Lucunya, feeling gua.
1: Lucunya.
0: Iya enggak gitu. Oh. Lu jaga perasaan dia, dia lagi curhat.
1: Iya.
0: Lu juga salah. Masa kayak gini dibilang lucu?
1: Apa tuh?
0: Feeling gue dari awal selalu ada.
1: Oh, dia udah tahu nih.
0: Kayaknya gitu. Cuma gue terlalu takut untuk nyari tahu kebenarannya kayak gimana. Karena gue tahu begitu ketahuan hidup gue bakal berubah total.
1: Berarti sebenarnya dia tahu tapi dia kayak gue lebih suka hidup seperti ini nih. Disayang mungkin.
0: Atau sebenarnya kalau kayak gini tuh berarti lu hidup dalam hidup yang semu gitu loh. Ngerti gak?
1: Oh iya.
0: Karena lu tahu sebenarnya ada apa. Delusion. Delulu.
1: Delulu.
0: Ah.
1: Delulu. Papa mana?
0: Hah?

0: Marco Randy, Wish. Aryo Astungkoro, Drive and Jive. Keren kan?
1: Amazing.
0: Ada Kamcagianya, ada kaget.
1: Unaccepted.
2: Unaccepted.
0: Kok unaccepted? Lu anak siapa? Sesuai.
1: Apa sih?
2: Unexpected.
0: Unexpected.
1: Gue capek banget
0: sama dia. Kembali ke gak diterima.
1: Lu mau arah mana sih?
0: Unexpected.
1: Jujur, lu emang cocok sama Rafli. Karena cuma dia yang ngerti lu. Gue gak ngerti pikiran lu kemana.
0: Pusing.
1: Tapi segmen ini ngapain nih?
0: Kita lagi di Silent Sender.
1: Yes,
0: ini adalah tempatnya di mana kalau lu mau cerita, mau confess soal apapun, tenang, kita bacain. Tapi kita gak akan ngejudge. Kita hanya akan kasih muka-muka.
1: Kasih muka-muka apa? Jangan.
0: Enggak ya.
1: Pokoknya
0: jangan tahu muka lu mulu yang kayak gitu.
1: Lu bakal anonimus.
0: Oh iya, oke.
1: Kita bacain aja WhatsApp kedua tadi, yang pertama udah tuh. Cinta segitiga. Oh indahnya.
0: Kenapa harus bawain lagu sih? Ntar gue nyanyi nih.
1: Jangan nyanyi. Nah, WhatsApp kedua nih, dia bilang capek banget punya teman toksik di kantor. Kayak banget. Kayak lo harus tetap ketemu setiap hari. Tapi walaupun gak perlu ngobrol sih, tapi tetap ganggu aja ngelihat muka dia.
0: Ini sih kayak curhatannya Rafli ya.
1: Kenapa Rafli?
2: Kan, itu emang gue, emang gue.
1: Oh emang lu.
0: Oh.
1: Tapi kayaknya di setiap tempat kerja gitu, pasti ada yang gak suka sama lu, pasti kan?
0: Karena emang gak ada yang sempurna, Mar.
1: Semuanya cuma milik Tuhan.
0: Benar, duh kan bingung nih mau bercandainnya kan.
1: Sama Aga and the Backbone.
0: Sembu.

0: Back again di Driving Jeff yang masih nemenin lu sampai jam 7 malam. I was Don Coil Macorandi. Lagi ngebahas Silent Sender nih.
1: Iya, kita pengen ngajakin lu semuanya untuk menumpahkan curhatan lu. Kalau ada beban di hati lu, lu keluarin di sini. Tenang, nama lu kita sembunyiin, bro.
0: Iya. Jadi tinggal kasih tahu aja curhat lu di mana. Di mana? Di sini maksudnya.
2: Curhat lo apa?
0: Curhat lo apa? Di mana? Di WhatsApp 0815 1987 6876,
1: atau juga bisa lewat DM Instagram kita di @markorandi.
0: Jangan.
1: Oh, di mana sih?
0: @therockinglife.jkt aja. Oke,
3: sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: Mario Bros ngebahas soal segmen Silent Sender.
1: Lu kalau mau ngomong segmen tuh jangan dipotong.
0: Silent Sender.
1: Segmen gitu.
2: Kalau dipisah jadi apa emang?
1: Jadi apa kalau dipisah?
0: Segmen.
2: Oh.
0: Nah. Semen. Semen
1: tetap, semen juga tetap salah. Kalau depannya C, jadi gimana?
0: WhatsApp ketiga. WhatsApp ketiga ini kita bakal tetap anonimus.
1: Iya,
0: kita enggak bakal ngebahas namanya, tapi kita ngebahas situasi yang dia ceritakan.
1: Kita ngebahas kelakuan lu.
0: Iya. Apa tuh?
1: Emang namanya selingkuh itu pasti ketahuan ya.
0: Ini siapa? Dia pelaku kali ya.
1: Nah, sepandai-pandainya tupai melompat
2: akan tercium juga.
1: Akan jatuh juga dong, masa tupai cium-ciuman?
0: Iya enggak apa-apa ya kalau sama-sama sayang mah.
1: Nah, pertanyaan gue, emang supaya lu cium lu sayang?
0: Kenal lagi. Aku kenal lagi.
1: Jadi waktu itu pernah deket sama satu cewek di kantor.
0: Iya.
1: Terus belaga nutupin dari cewek gue, bilangnya emang lagi ngurus proyek sama dia.
0: Oke.
1: Ini Rafli lagi gue liat ya.
2: Gue lagi.
0: Iya ya. Iya
1: kan?
0: Kayaknya dia semua
1: tentang dia. Iya.
0: Tapi WhatsAppnya beda sih, bukan WhatsApp dia.
1: Iya bukan. Tapi dia milihnya yang kayak gini-gini, karena dia sebenarnya mau cerita.
0: Oh.
1: Tapi dari ceritanya orang lain.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya ada sesuatu lah yang gue sempet lupa hapus chat juga.
0: Waduh.
1: Berakhir pacar gue tahu dan putus deh guys.
0: Poltergeist. Dan poltergeist.
1: Gue tuh kayak
0: di bos.
1: Trauma kalau denger kata putus
0: dan, kayak. Dan poltergeist. Ada piring layang nih.
1: Iya betul. Ada terusannya guys.
0: Apa?
1: Jadi pelajaran aja ya. Jangan selingkuh.
0: Lah emang gak boleh. Tapi lu pernah selingkuh gak yuk? Kananya,
1: lu tuh kadang-kadang suka ngasih pertanyaan yang bikin orang tuh kaget. Kan gue juga belum nyiapin.
0: Iya, ya kalau belum nyiapin tuh tinggal jawab apa enggak dari hati lu.
1: Selingkuh itu ada dua.
0: Apa?
1: Pakai hati atau pakai body? Lu mau yang mana lu?
0: Iya, dua-duanya.
1: Oh.
2: Enggak, bentar, sebelum menjelaskan, explain.
0: Yeah. Explain. Hmm. Kalau yang pakai body
1: bentar dulu. Lu kalau kayak gini tuh ngebelain dia ya. Kalau misalnya gua aja lu semua pada lepas tangan.
0: Baru kayak oh iya masuk akal juga
2: iya,
0: tuh.
2: Gua enggak nangkep soalnya.
0: Kok selingkuh ada dua, pakai body atau pakai apa tangan?
1: Hati.
0: Hati.
1: Hati.
0: Hati.
1: Hati.
0: Hati.
1: Iya. Kenapa jadi tangan?
0: Kalau pakai hati hatinya nyaman.
1: Iya.
0: Kalau pakai kalau pakai body
1: kenapa sih lu tangan mulu?
0: Kalau pakai body?
1: Kalau pakai body berarti cuman one night stand only.
2: Oh, gestur.
0: Oh, kayak kalau dia pelukan tiba-tiba nyaman,
1: iya,
0: gandengan, lus-lus rambut.
1: Iya, rambutnya kenapa Hah? Tangan lu? Rambut yang mana yang lulus?
0: Lah, rambut belakang kepala.
1: Oh, avatar kali ya.
0: Gitu. Tapi menurut gue selingkuh tetap selingkuh dan itu tidak baik.
1: Iya, setuju.
0: Menimbulkan
1: sih.
0: Efek trauma ke pasangannya.
1: Micro cheating menurut lu masuk dalam selingkuh enggak?
0: Micro cheating is still cheating, jadi tetap selingkuh.
1: Hmm, gue pengen lihat deh si WhatsApp lu.
0: Jangan. Jangan. Guys, ada lagu.
1: Hah?
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.

0: Tapi udah 2 jam ya, cepat banget.
1: Iya, langsung kasih paham bos.
0: Jangan lagu mulu, sumpah deh.
1: Lu duluan yang nyanyi, gua cuma nerusin.
0: Tapi terima kasih buat semua rockstar yang udah dengerin kita, udah 2 jam kita nemenin lu, dan terima kasih juga udah yang udah WhatsApp requestan lagu sama Silent Sender.
1: Awal-awal gua ada di sini tuh gua selalu dimakasih. Makasih juga buat Arya udah nemenin. Sekarang
0: oh, iya,
1: makin kesini makin enggak peduli orang-orang ini. Ya. Jadi gua tuh kayak
0: bukan kayak gitu, yo. Karena gua kira selamanya lu ada di sini.
1: Jaga mulut Anda ya. Ingat besok kita libur.
0: Oh iya.
1: Iya bener dong.
0: Happy long weekend keren buat semua yang libur, dan Happiness-nya juga libur.
1: Iya
0: kan? Buat yang Jumatnya kerja, ya gak emang usah. Udah kewajiban.
1: Itu Silent Sender aja.
0: Silent Sender aja ya, keluh kesahnya ya.
1: Curhat aja mendingan. Boleh, kita baca boleh, minggu boleh. Depan ya.
0: Tapi udah 2 jam udah cabut ah.
1: Oke, okay, enggak masalah.
0: Makan di pamit.
1: Aryo Astungkoro pamit.
0: Bye bye.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar hingga 60%. Saksikan kecanggihan dan inovasi pengalaman berkendara terbaru Senin 18 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry! Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar.

0: BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry. Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
1: Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram at Cakra Life Asia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja dengan nyaman, harus kejebak macet. Bensin boros, mood turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan efisiensi, performa, dan pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar

0: YouTube BYD Indonesia. Buat rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan. Free entry. Nikmatin experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang.
1: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Mereka!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to...

exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music.
1: Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town.
4: It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lo jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Oh. Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Gue buka, translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: itu. Rockin' Hype. Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
1: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
2: Maafin bapak ya.
1: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih.
5: Aduh anjir.
6: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
7: Rockin' Hype.
6: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
7: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
8: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.